0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
3: Ah, biarin aja lah kak.
2: Ih, lo mau didenda?
3: Ih, lebay banget sih kak.
2: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
4: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
5: Ayolah, optimis dikit dong.
4: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
5: Aku disendok. Yeay, dadah!
4: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
5: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
2: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
1: Produa FM.
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Selamat pagi teman Produa.
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Selamat pagi teman Produa.
8: It is devil like who she's a whole different animal. Got the beast unleashed to the net and tease, she's a whole different animal. Body on the hit, the ticket jumping on my door, why you trying to glitch? Scratch, false got me. Whole different animal.
9: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kepada pembina apel, hormat, gerak.
1: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
2: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender. Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh. Prit, prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
0: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Baik, Tomo Pro 2 dimanapun kamu berada, kurang 15 menit lagi ya akan menemani Tomo Pro 2 semuanya. Sebelum Eka nanti akan berpamitan dengan kamu semuanya di pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Pokoknya Eka mengucapkan tetap semangat buat kamu, tetap apa ya, tetap have fun sama pekerjaan kamu, karena hari ini tuh hari Jumat Tomo Pro 2. Hari Jumat itu kan kayak apa ya, awal pintu gerbang dari akhir pekan. Jadi kalau bisa, apapun yang bisa dikerjakan hari ini selesaikan dulu sebelum akhirnya Temu Pro 2 semuanya menikmati waktu akhir pekan Temu Pro 2 di hari Sabtu dan juga di hari Minggu. Pokoknya akan masih ada dengan deretan lagu-lagu spesial untuk Temu Pro 2 semuanya sampai jam 11 siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 2, seorang teman terbaik kamu.

Baik teman Pro 2, dimanapun kamu berada, Kadir kembali menemani kamu semuanya di era di Pro 2 Sono, teman terbaik kamu. Saat ini sudah menunjukkan pukul 10:52. Sebentar lagi Eka akan pamit undur diri dari ruang dengar kamu era di Pro 2 Sorong. Habis ini teman Pro 2 akan ditemani sama Kakak Tika sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Ada yang cantik, mau nggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik, ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.

0: nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugasnya dipukul.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Assalamualaikum Prodo FM, seorang teman terbaik kamu. Selamat siang teman Prodo, apa kabar di siang hari ini? Saya Tika menemani suasana siang kamu ya, dari jam 11 tadi ya sampai dengan jam 18 waktu Indonesia Timur. Seneng saya karena mic saya hari ini saya dengar di kop saya tuh kayaknya dia kembali lagi seperti semula ya. Kalau kemarin agak ada sedikit trouble ya mic kita, jadi diperbaiki. Ini mic khusus untuk announcer ya, mic khusus penyiar ya. Jadi kayak sudah menggema lagi suara saya. Oke, apa kabar? Selamat beraktivitas di hari Jumat untuk teman Pradua semuanya ya. Tetap semangat di hari ini ya, menjalani semua aktivitas ya. Oke, untuk ASN hari ini adalah hari terakhir bekerja di minggu berjalan karena besok Sabtu libur ya. Biasa ASN gitu kan. Kalau kemarin-kemarin Jumat juga libur, sekarang entah ya, libur apa sudah masuk ya. Tapi kalau kita Jumat tetap masuk kerja ya. Tetap semangat menyelesaikan tugas dan pekerjaannya di hari ini. Kata orang hari Jumat hari pendek ya. Jadi harus semangat kerja untuk kerjaannya biar cepat selesai. Pada saat waktu pulang sudah kelar kerjaannya ya. Oke, semoga semuanya berjalan sesuai dengan rencana di hari ini, didukung dengan cuaca yang bagus di luar sana ya. Angin juga bertiup cukup kencang ya. Asik aja sih kalau kita pas lagi nyantai di bawah pohon terus suasana anginnya seperti ini. Wow, keren. Oke, yang pastinya jangan lupa makan siang di jam 12 siang ya. Kalau mau hidup sehat harus tepat waktu makan siangnya ya. Walaupun kita jarang istirahat nih, istirahatnya orang bilang istirahat ayam begitu ya. Jadi kaget kalau di kantor ya. Yang penting ada jeda waktu untuk kita bisa beristirahat lah ya. Oke, dan untuk kaum muslimin dan muslimah saya ingatkan, jangan lupa untuk sholat Jumat nanti ya. Kalau misalnya lagi sakit atau tidak enak badan ya, kalian bisa bergabung bersama 102,6 ya, bisa mengikuti dari RRI, karena di RRI 102,6 Pro satu Sorong setiap hari Jumat menyiarkan secara langsung jalannya ibadah sholat Jumat. Jadi mungkin bisa dipandu dari RRI, terus kamu bisa ikuti dari rumah ya. Oke, kalau kita di Pro 2 menghadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami tepat di jam 12 siang nantinya. Oke, terima kasih buat yang masih setia dari pagi bersama Eka tadi ya, dari jam 5 pagi sampai dengan saat ini jam 11.38 waktu Indonesia Timur.

0: 5'9" brown eyes.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernahkah Anda bertanya mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Iya, teman Paduas, saya rasa semua yang lagi mendengarkan Paduas siang ini adalah penikmat musik ya. Bohong rasanya kalau ada yang bilang, ah saya tidak suka musik. Mana ada ya. Karena apa ya, musik itu adalah terapi untuk kita di saat kita lagi mumet dengan pekerjaan misalnya, atau di saat kita lagi nyantai, atau di rumah mungkin lagi sepi, atau mungkin ada yang terbiasa beres-beres rumah, udah gitu harus ada musiknya. Jadi memang musik itu adalah terapi buat kita juga ya teman Pro 2 ya. Atau mungkin kamu suka dengerin musik, tapi kamu suka dengar sound yang lagi fenomenal saat ini ya. Apa namanya? Sound horek ini memang lagi fenomenal ya. Jadi bassnya itu bukan hanya terdengar jedak-jeduk, tapi kadang membuat dada kita ini yang dengar ikut bergetar juga teman Pro 2. Jadi tadi saya sempat baca-baca juga ya, dalam sains masalahnya itu bukan saja iramanya, tetapi berapa desibel suaranya, berapa lama dengarnya, dan berapa sering terpaparnya ya. Seperti itu teman Pro 2. Kamu suka tidak? Saya dekat rumah saya itu seringnya mereka sering putar tuh sampai pagi. Jadi ya tetangga-tetangga tuh sudah terbiasa sih dengan hal itu ya. Jadi memang kalau kita dengar tuh kayak telinga kita berdenging setelah misalnya ada acara ya. Setelah ada acara bukannya kita bisa istirahat, tapi telinga kita ini loh berdenging kadang-kadang. Tapi itu hal yang normal ya, itu justru warning dari tubuh kita ya. Jadi ya harus periksa ke THT juga kalau misalnya telinga kamu sering berdenging. Kalau berdenging apa berdengung? Berdenging ya. Kalau saya bilang sih berdenging. Ya, jadi seperti itu teman Pradua ya. Jadi dalam telinga kita ini kan ada yang namanya struktur yang sangat halus sekali bernama sel rambut koklea. Jadi paparan kebisingan berlebihan ini bisa merusak sel-sel koklea itu sendiri. Akibatnya bisa terjadi kehilangan pendengaran alias saliwang. Alias tuli, alias telinga pep. Jadi masalahnya kerusakan berlangsung secara perlahan ya. Jadi telinga kita ini berdenging setelah acara di rumah kita misalnya, atau di tetangga, dan itu bukan berarti hal yang normal, itu justru warning dari tubuh kita. Jadi solusinya gimana nih ya? Bukan matematika kreativitas masyarakat ya. Yang diperlukan adalah sound engineering dan regulasi berbasis sainsnya. Jadi ukuran tingkat desibelnya, kemudian batasi durasinya ya, atur jarak speaker dari masyarakat, dan juga sediakan arena istirahat pendengaran, dan lindungi terutama anak-anak serta kelompok rentan kayak lansia seperti itu ya. Jadi teknologi audio boleh maju, tetapi keselamatan manusia ini ya jangan sampai mundur teman Pro 2. Tetap semangat aja, apalagi kalau malam minggu, kita dengar di mana-mana ya, di tetangga tuh di bawah kah di atas dong sering putar, jadi kita sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu teman Pro 2 ya. Pukul 11.51 menit waktu Indonesia Timur, nanti di jam 12 saya akan hadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami khusus untuk kaum muslimin dan muslimat yang akan menjalankan ibadah sholat Jumat sesaat lagi. Mungkin yang lagi sakit atau yang tidak sempat ke masjid, kalian bisa monitor di 102,6 ya, atau di Pro 1 Sorong, karena di Pro 1 setiap Jumatnya pasti relay dengan masjid yang ada di kota Sorongnya, Mas Danur ya. Iya betul. Jadi bisa monitor, bisa dipandu dari RRI ya. Jadi kalian bisa melaksanakan sholat Jumat dari rumah pastinya.

0: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Untuk Kang Simin dan Kang Simah, tentunya saya tiga yang bertugas mengucapkan selamat mempersiapkan diri untuk sesaat lagi menjalankan ibadah sholat Jumat. Sekali lagi saya informasikan untuk Kang Simin dan Kang Simah yang mungkin tidak sempat ke masjid ya, melakukan ibadah sholat Jumat di masjid karena mungkin lagi sakit atau sedikit kesehatannya sedikit terganggu ya. Ya bisa dipandu dari Erik Sorong karena di program 1 di frekuensi 102,6 itu setiap hari Jumat merilai dari setiap masjid yang ada di kota maupun Kabupaten Sorong. Jadi Jumat ini juga ada ya, Jumat ini juga ada relay sholat Jumat. Jadi bisa dipandu, bisa monitor langsung dari RRI Sorong dan bisa sholat Jumat dari rumah pastinya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
4: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Abu Abdillah Ar-Zabari rahimahumullah berkata, barang siapa yang berangkat menimba ilmu, sementara yang dia inginkan semata-mata ilmu, ilmunya tidak akan bermanfaat baginya. Dan barang siapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya.

Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh, tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.

0: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.
1: Teman terbaik.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula, hari ini adalah hari terakhirku.

Iya, selamat siang kembali teman Pradua. Saya balik lagi yang pastinya kita baru saja mendengarkan lagu-lagu yang bernuansa islami tadi ya, di pukul 12 sampai dengan pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Udah selesai dan sekarang udah lebih 4 menit lepas dari pukul 13. Saatnya saya akan hadirkan program selanjutnya di siang hari ini di Santai Siang, yaitu Pradua Sport. Ada beberapa informasi olahraga yang akan saya hadirkan untuk teman Pradua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
4: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

2 dan beberapa berita olahraga yang akan saya hadirkan versi Pro 2 FM siang hari ini. Ya, yang pertama, aturan baru International Football Association Board ya, atau IFAB atau IFAB ya. Ya, mengenai pembatasan waktu pergantian pemain atau time limited substitution, substitution menyajikan drama unik di panggung Liga Champions 2026-2027. Di mana Real Madrid terpaksa bertanding dengan 10 pemain di menit-menit akhir pertandingan saat menjamu Inter Milan di Stadion Santiago Bernabeu hari Rabu kemarin. Hari Rabu dini hari ya, waktu Indonesia Timur. Insiden tersebut terjadi pada menit ke-86 saat Real Madrid unggul tipis 2-1, di mana pelatih Real Madrid memutuskan untuk menarik keluar Vinicius Junior dan memasukkan Alvaro Carreras untuk memperkuat lini pertahanan. Namun proses pergantian yang biasanya berjalan rutin berubah menjadi konsekuensi taktis. Vinicius dinilai wasit lambat dan melebihi batas waktu maksimal 10 detik untuk keluar meninggalkan lapangan. Sesuai regulasi baru IFAB atau IFA, pelanggaran batas waktu ini mengharuskan pemain pengganti atau Alvaro Carreras di sini menepi dan dilarang langsung masuk ke area permainan selama 1 menit. Situasi makin rumit karena setelah hukuman 1 menit berakhir, Carreras tetap tidak diizinkan masuk sebelum bola keluar dari lapangan atau wasit meniup peluit penghentian laga. Akibatnya, El Real terpaksa bermain dengan 10 orang selama hampir 2 menit penuh di tengah tekanan intens lini serang Inter Milan. Tapi meski sempat kerepotan meredam gempuran Nerazzurri, lini belakang Madrid berhasil menjaga keunggulan hingga Carreras akhirnya diizinkan masuk pada menit ke-89 saat bola keluar atau throw in. Pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Real Madrid, di mana 2 gol kemenangan Las Blancos dicetak langsung oleh Kylian Mbappe pada menit ke-14 dan Federico Valverde di menit ke-23. Sementara gol balasan Inter Milan dilesakan oleh Carlos Augusto pada menit ke-77. Tahun kedua kejadian ini menjadi peringatan keras bagi seluruh klub Eropa bahwa regulasi baru pangkas waktu IFAB tidak sekedar formalitas, melainkan dapat memberi dampak langsung terhadap kedalaman skuad di atas lapangan.

Dari sepak bola internasional kita masuk ke sepak bola nasional, di mana Persipura Jayapura mengawali langkahnya di kompetisi Liga 2 musim ini dengan melakoni laga perdana yang sengit melawan Barito Putra Sabtu kemarin ya, tanggal 12 September 2026, di mana pertandingan ini menjadi ujian krusial bagi skuad Mutiara Hitam untuk membuktikan kesiapan tim mereka sekaligus mengamankan 3 poin pertama di tandang. Andri Ramawi, pelatih Persipura Jayapura, menegaskan bahwa seluruh anak asuhnya berada di dalam kondisi fisik dan mental yang optimal menjelang laga pembuka ini. Persiapan matang telah dilakukan selama masa pramusim guna mengasah taktik serta membangun chemistry antara pemain senior dan muda.

Tuan Rodua yang sempat menonton di tanggal 12 kemarin ya, 12 September, pasti sudah melihat dukungan penuh dari para supporter di stadion. Di stadion diharapkan ini menjadi amunisi tambahan bagi Persipura untuk tampil menekan sejak peluit pertama dibunyikan. Dan laga ini dari awal diprediksi berjalan ketat dan menjadi indikator awal ketajaman mutiara hitam dalam mengarungi persaingan ketat Liga 2. Oke, teman-teman Pro 2, saya akan balik lagi untuk informasi-informasi olahraga di Pro 2 Sport, Pro 2 FM selanjutnya dengan informasi olahraga lainnya. Jangan kemana-mana, tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

0: sampai siang di Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Iya, Le. Ada apa?
1: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
3: 1, 2, 3. I can touch
2: the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
4: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
5: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru, kan?
1: Teman terbaik

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah kita

sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
3: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
4: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
2: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
6: Antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
7: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
6: Iya mbak, maaf.
7: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
6: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

0: di tengah jarak.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: 98.7 Radio FM Sorong, teman terbaik kamu. Sorry ya, saya baru call lagi. Tadi ada ngobrol sama narasumber yang bakal ngisi acara besok ya. Jadi teman Radio sudah semakin sore aja nih saya menemani teman Radio ya. Udah 3:30 lah ya. Dan
1: kau jadi bagian.
0: Tadi juga saya sudah berbagi beberapa informasi, juga ada informasi olahraga juga yang sudah saya bagikan untuk teman Pro 2. Tadi sempat saya lihat ada beberapa kendaraan yang lalu-lalang tadi ya, yang lewat ngebut tidak pakai helm ya, padahal sudah sering kita ingatkan ya, helm itu penting ya untuk keselamatan kita di jalan raya juga ya. Jadi jangan kamu tanya ah terapa pakai helm terapa apa. Aduh, ini mungkin di kota Sorong saja kayak yang kayak begini kah apa ya. Setahu saya itu di daerah lain itu benar-benar helm itu di apa namanya diterapkan. Jadi kok mau jalan jarak dekat pun kok harus pakai helm begitu, baik pengemudi maupun yang dibonceng ya. Pengalaman saya ke misalnya ke daerah A, daerah B, itu saya lihat mau pagi kah, mau siang kah, mau malam, semuanya tertip helm. Karena mereka sadar ya pentingnya helm untuk keselamatan mereka ya. Jadi memang keselamatan saat berkendara itu tidak hanya bergantung pada kemampuan pengendara saja, tetapi juga pada perlengkapan yang digunakan. Nah, salah satu perlengkapan paling penting adalah helm, karena berfungsi untuk melindungi kepala dari resiko cedera saat terjadi kecelakaan di jalan. Sementara pengendara disarankan memilih helm yang telah memenuhi standar keselamatan seperti standar Nasional Indonesia atau SNI ya. Dan selain itu ukuran helm juga harus sesuai dengan apa namanya, dengan bentuk kepala agar tidak longgar atau mudah bergeser saat digunakan. Jadi helm yang pas juga akan memberikan perlindungan lebih maksimal ketika terjadi benturan. Nah, kondisi helm juga perlu diperiksa secara rutin ya. Kalau misalnya ditemukan ada retakan bagian dalam mulai rusak, atau misalnya helm kamu itu pernah mengalami benturan keras, sebaiknya segera diganti ya. Jadi kerusakan kecil yang tidak terlihat bisa juga mengurangi kemampuan helm dalam melindungi kepala. Selain itu teman Pro 2, tali pengaman helm juga harus selalu dikunci dengan benar sebelum berkendara ya. Jadi tali yang terlalu longgar atau tidak terkunci ini bisa membuat helm terlepas saat terjadi kecelakaan. Nah, menurut rekomendasi dari National Highway Traffic Safety Administration dan World Health Organization, pengguna helm yang sesuai standar dan terpasang dengan benar ini terbukti dapat menurunkan resiko cedera kepala serius pada pengendara sepeda motor ya. Harus diingat ya, jadi helm itu penting sekali ya, harus tetap dipakai walaupun kau bilang jarak dekat saja kok, dari misalnya dari sini mau ke Pasar Baru kah atau mau ke Sorpus, itu kok tetap harus pakai helm ya. Karena jangan bilang terhadap polisi saja, mau terhadap polisi di jalan atau terhadap petugas keamanan di jalan, jadi terhadap pakai helm. Hello, itu salah ya. Tetap harus pakai ya, baik pengemudi maupun yang dibonceng. Ini salah sekali, tadi kamu sebonceng 3 orang Sorong bilang goti-goti, sugoti lagi buat terhadap satu pun yang pakai helm. Untung terhadap petugas, kalau tidak kamu 3 dapat peluit panjang tadi. Ya jangan ya, kalau nanti kena sanksinya itu berat ya teman Pro 2. Dimana apa namanya, kalau bisa ditindak ada pasalnya juga, ada undang-undangnya juga, kemudian juga keselamatan kamu juga tidak bisa terjamin. Dan yang pastinya ya apa, kalau kena sanksi, nah harus denda lagi ya. Jangan ya dek, jangan. Ya tetap harus pakai helm, oke? Okay?

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Ya, teman Pro 2 terkait dengan tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 ya. Basarnas mengungkap belum ada penambahan jumlah korban kapal Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi. Di mana Basarnas kini berupaya mengangkat bangkai kapal itu dan hingga kini korban yang berhasil dievakuasi masih berjumlah 114 orang. Sebanyak 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan kapal di Laut Jawa tersebut. Dan beliau juga menerangkan rencana penarikan kapal akan dilakukan ke lokasi terdekat dari titik kejadian sehingga kemungkinan akan dibawa ke pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dan nantinya setelah operasi pengangkatan kapal berhasil, pihaknya langsung melakukan evakuasi terhadap para korban. Dan diketahui sejak hari kedua pencarian 129 korban hilang kapal Virgo. Opsi penyelam telah dipilih untuk memeriksa bagian dalam kapal. Namun opsi itu belum bisa dilaksanakan karena kondisi cuaca buruk dan gelombang tinggi yang membuat operasi penyelaman ditunda, teman Pro 2. Ya, kita semua berharap supaya semuanya bisa berjalan lancar pencarian, proses evakuasi dan juga penarikan kapalnya ya. Dan mudah-mudahan aja untuk korban yang meninggal ya, untuk keluarga selalu diberikan ketabahan.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Hah, capek. Main game
3: Alpha is online.
4: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pa, maaf.
4: Sana cepat.
2: Iya, iya.
4: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
2: Pa, Papa.
4: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
6: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
7: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
8: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
9: Pak, masih di kantor?
8: Iya, masih di kantor ini.
9: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
8: Iya.
9: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
8: Iya, Papa mau pulang.
7: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
8: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
10: Teguh pendirian. Katakan tidak pada korupsi.
0: Prodo FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Prodo FM.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria Pro 2 FM.

0: menjanjikan kan tidak? Dia tuh macam tambah kurus kan, kayak lidi.
1: Ih, Kuni, jangan sembarangan bicara ya. Itu namanya body shaming.
0: Hah? Masa sih? Kan saya cuma bilang jujur toh.
1: Jujur boleh, tapi kalau bikin orang sakit hati, itu bukan lagi jujur, tapi menyakiti.
0: Iya juga ya, saya tidak pernah pikir begitu ya.
1: Nah, makanya mulai sekarang lebih baik orang jaga omongan. Karena setiap orang kan punya bentuk tubuh berbeda. Yang penting sehat dan bahagia.
0: Oke, terima kasih.
1: Kata-kata bisa meninggalkan luka. Hargai setiap bentuk tubuh, karena setiap orang berhak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Stop body shaming, mulai dari diri kita.

Kebetulan pada hari itu panas sekali cuacanya, ya gerah katanya teman saya nih. Ya wajar aja karena dia baru pulang jalan, makanya gerah ya. Abis liputan jadi ya katanya gerah, ngadem dulu ya. Oke, okay. Ya tapi memang cuaca seperti ini kerap menimbulkan beragam penyakit ya. Ini lagi musim influenza ya, batuk, flu, pilek, demam, aduh. Saya kemarin ya, dan ini hari ini sudah agak sedikit mendingan, 2 hari lalu lah ya. Mungkin kecapean juga dari awal September gitu kan. Nah bukan cuma saya, ternyata ada beberapa teman saya juga sama ya, batuk, pilek, flu, lemes. Kayaknya kita butuh healing deh ya. Kita butuh healing nih kayaknya ya sih ya. Harus healing. Jadi imun tubuh kita harus kuat ya, sehingga bisa menangkal virus yang masuk ke dalam tubuh kita, teman radua ya. Kalau imun kita tidak kuat, berarti dia bisa masuk tuh virus-virus yang sebenarnya tidak kita inginkan, teman radua ya. Nah kalau orang dewasa sih gak apa-apa, mungkin bisa tahan kalau sakit. Tapi kalau anak-anak gimana dong ya. Sekarang itu lagi anak-anak lagi pada musim sekarang ya, lagi musim batuk, pilek, demam ya. Banyak anak-anak yang mengalami hal ini ya. Jadi Ikatan Dokter Indonesia juga menyebutkan adanya peningkatan kasus influenza di Indonesia, terutama di kota-kota besar ya. Dan lonjakan tersebut menjadi perhatian karena banyak anak memerlukan perawatan di rumah sakit akibat infeksi influenza. Ya jadi di dokter anak tuh full ya, rata-rata semuanya. Kemarin bawa ponakan ke dokter, waduh itu anak-anak banyak sekali, rata-rata semuanya sakitnya sama ya, influenza. Nah jadi memang lonjakan kasus influenza ini terlihat dari meningkatnya jumlah anak yang menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit, kemudian di dokter-dokter praktek ya. Dan kondisi tersebut menunjukkan peningkatan kasus influenza mulai berdampak pada kebutuhan layanan perawatan anak di beberapa rumah sakit. Nah, di kondisi tersebut menjadi perhatian orang tua dan dokter ya, karena influenza ini bisa menimbulkan gejala berat pada anak berisiko, terutama anak dengan penyakit tertentu yang berpotensi mengalami gejala serius sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan medis lebih lanjut ya. Nah, peningkatan kasus influenza ini juga perlu ditelusuri lebih jauh untuk mengetahui kondisi dan juga pola penyebaran kasus tersebut. Langkah itu diperlukan supaya penanganan anak dengan gejala berat bisa dilakukan secara tepat dan sesuai kebutuhan medis, teman radua. Iya, seperti itu. Jadi kalau ada ibu-ibu di rumah yang anaknya memang mengalami gejala yang sama ya, udah beberapa hari di rumah, jangan ditinggal diam aja di rumah, Bu. Langsung dibawa ke dokter aja diperiksa ya. Jangan beli obat di nanti saya beli obat di apotek saja, harus resep dokter ya. Kita kan harus periksa dulu ya. Kalau anaknya siapa tahu ada mungkin sakit-sakit lainnya ya, kita nggak tahu. Jadi kebanyakan orang tua memprediksi anak saya cuman flu biasa, ini cuman batuk biasa, dia mau besar ini biasa. Ada tetangga saya yang seperti itu ya. Kalau anaknya sakit tidak apa-apa, itu dia mau besar. Padahal nih anak sudah mam tinggi sampai semua step-step, tapi dia dibawa ke dokter malah dibilang itu dia mau besar, tidak apa-apa, nanti saya kasih obat saja, obat penurun panas, obat waduh. Kasihan lah ya, dibawa ke dokter ya, mungkin butuh perawatan kah ya, perawatan medis, atau mungkin ada obat-obat tertentu dikasih resep dan harus dikonsumsi, mungkin itu adalah obat yang tepat ya, ketimbang kita beli tanpa resep dokter, teman radua ya. Karena sekarang di rumah sakit banyak, saya punya ponakan juga lagi opnam di rumah sakit karena sakit ini ya, batuk, flu, influenza dan lain sebagainya ya, harus dirawat intensif ya. Sementara di dokter pun banyak anak-anak yang datang ya untuk memeriksakan kesehatan mereka, dan setelah saya tanya-tanya di situ katanya rata-rata semuanya sama nih, batuk, flu, pilek sampai muntah-muntah. Wih, kasihan juga ya.
semoga cepat sembuh aja ya bunda-bunda yang anaknya lagi sakit ya. Setelah mungkin sembuh, mungkin lebih dijaga kesehatannya lagi ya, memperhatikan makanan, minuman, kemudian kesehatannya lah ya, lebih steril, lebih memperhatikan kebersihannya juga ya, supaya tidak gampang sakit. Apalagi anak yang tubuhnya itu apa, tong bilang di Kota Serang nih film fisik lemah ya. Gimana caranya lah pintar-pintarnya ibu-ibu memilih makanan yang suplemen yang memang wajib dikonsumsi oleh anak.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman-teman juga tadi kita ngomongin tentang apa ya, kasus yang saat ini sedang dialami oleh kebanyakan anak, yaitu influenza ya. Dan hampir semua anak mengalami hal ini ya, di perawatan anak, di rumah sakit maupun di dokter-dokter praktek ya. Jadi memang kasus influenza ini meningkat di sejumlah negara kawasan World Health Organization Western Pacific Regional Office ya, terutama didominasi oleh influenza A. Jadi laporan hingga 10 September 2026 kemarin menunjukkan tren tersebut perlu diwaspadai menyusul peningkatan kasus di negara tetangga ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan September 2026 dengan September 2025, memang terdapat peningkatan kasus influenza di wilayah WHO Wepro ya. Jadi peningkatan tersebut terlihat di sejumlah negara dan perlu menjadi perhatian untuk mengantisipasi risiko penularan lebih lanjut, teman Pro 2. Dan peningkatan kasus influenza ini terlihat di sejumlah negara tetangga di Indonesia seperti Malaysia, Vietnam, Filipina dan juga Singapura. Di mana Singapura mencatat peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan negara lain di kawasan tersebut ya. Dan ini tentunya bisa berisiko mengalami peningkatan kasus. Sementara kasus influenza di Indonesia hingga September 2026 ini belum menunjukkan lonjakan tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat peningkatan kasus influenza ini terjadi di sejumlah negara kawasan WHO Wepro ya. Jadi meski demikian, meningkatnya kewaspadaan tetap diperlukan ya, mengingat tingginya mobilitas masyarakat Indonesia ke negara-negara di kawasan Wepro ya. Dan peningkatan kasus di negara-negara sekitar Indonesia juga ini bisa menjadi faktor risiko yang perlu diantisipasi, terutama melalui mobilitas internasional, teman-teman dua ya. Nah, namun kewaspadaan tetap diperlukan karena mobilitas masyarakat Indonesia ke negara-negara kawasan Wepro ini cukup tinggi ya. Jadi perlu diantisipasi, terutama akibat tingginya itu tadi yang saya bilang ya, tingginya mobilitas internasional masyarakat.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
1: Teman terbaik kamu.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: dekat dulu sini, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Pe hambar sekali DP rasa yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto.
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Teman berdua, aduh panas sekali ya hari ini. Tapi bersyukur aja kita kayak Maha Kuasa kita dikasih cuaca yang panas, ya kan? Karena itu satu anugerah dari Maha Kuasa untuk kita juga ya. Jadi memang kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita butuh panas, kita butuh hujan. Pokoknya kita butuh segala macam cuaca lah ya untuk kelangsungan hidup kita di muka bumi ini, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Selamat sore untuk teman padua semuanya yang sudah di rumah setelah menjalankan aktivitas. Selamat berkumpul kembali bersama keluarga. Yang masih di tempat kerja, semangat kerjanya sampai tuntas ya. Yang lagi olahraga sore juga semangat olahraganya. Waduh, ini kayaknya kita sudah juga harus mulai giat berolahraga ini ya. Harus hidup sehat ya. Kalau kurang tidur ya minimal hidup sehat ya. Kurang tidur, olahraga harus ada, makan juga harus yang teratur, yang jangan makan-makan yang sebenarnya bertentangan dengan kesehatan kita, seperti itu ya. Ada yang tersinggung enggak lah? Kamu kan rajin olahraga, ya kan? Oke, tidak terasa saya sudah harus menyudahi perjumpaan saya bersama teman Pradua di siang tadi hingga sore hari ini. Terima kasih banyak, saya mentoknya di jam 18 ya, 1 menit lagi. Terima kasih untuk kebersamaannya menemani saya, walaupun hari ini saya jarang call, tapi saya dari tadi berbagi hiburan juga, ada informasi yang saya berikan juga untuk teman Pradua ya. Oke, selain ini nanti ada Rama yang bakal menemani teman Pradua sampai tuntas di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Untuk kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi di jam 18 kami akan menghadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami sambil kita menantikan beduk dan azan maghrib untuk daerah Sorong dan sekitarnya. Saya Tika pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, bye bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Abu Abdillah Arzabari rahimahumullah berkata, barang siapa yang berangkat menimba ilmu, sementara yang dia inginkan semata-mata ilmu, ilmunya tidak akan bermanfaat baginya. Dan barang siapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya.

Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan.

Dan 82 baru saja kamu mendengarkan Beduk dan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa 82 didengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menemani kamu dalam menjalankan ibadah sholat maghrib, saya hadirkan kembali lagu bernuansa Islami.

0: Ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: foto-foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: FM。
1: Ya, mainnya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan hey, terima kasih banyak untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada malam hari ini. Nah teman Pro 2, nih Rama punya game yang ramai dimainkan di tahun 2026. Mungkin bisa jadi salah satu healing kamu juga buat yang suka banget sama game teman Pro 2 ya. Jadi semakin maju teknologi maka dunia game juga terus berkembang. Setiap tahun selalu muncul judul game baru yang mencoba merebut perhatian para pemain. Nah, memasuki 2026, sejumlah game yang sudah lama dikenal justru malah menunjukkan popularitas yang sangat kuat. Berdasarkan pemantauan industri game oleh Newzoo, pada Juli 2026 beberapa judul besar masih mendominasi aktivitas pemain PC dan konsol, di mana di PC Counter-Strike 2, Minecraft, Roblox, dan Fortnite berada di posisi teratas berdasarkan jumlah pengguna aktif bulanan atau monthly active user. Sementara itu Fortnite juga berada di posisi teratas untuk pengguna aktif bulanan di konsol. Counter Strike masih sangat ramai. Minecraft juga tetap jadi game favorit. Roblox bukan sekedar satu game teman Pro 2 ya, karena banyaknya game yang terdapat dalam Roblox yang membuat bukan hanya anak kecil saja, ternyata orang dewasa juga jadi doyan banget sama yang namanya Roblox. Fortnite tetap bertahan di papan atas. Jadi game Battle Royale dari Epic Games ini terus mempertahankan komunitasnya melalui pembaruan, kolaborasi, event, serta berbagai konten baru. Beberapa jumlah pemain yang sedang online secara bersamaan di Steam, posisi dapat berubah karena ukuran tersebut hanya menggambarkan pemain yang aktif pada waktu tertentu. Pada data Steam yang tercatat September 2026, Counter-Strike 2 berada di posisi pertama dengan pemain paling banyak, disusul sejumlah game kayak Dota 2, PUBG Battleground, yang artinya popularitas game pada 2026 ternyata tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak orang yang pernah memainkan sebuah game, tapi juga seberapa aktif komunitasnya. Kayaknya kalau di mobile, Mobile Legends kali ya, yang tetap jadi salah satu game paling favorit. Karena itu di mana Mobile Legends sangat sekali menjaga komunitasnya lewat beberapa event-event yang mereka selenggarakan. Kalau kamu sekarang lagi main game apa teman Pro 2?

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Stay tuned on Prodwe FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Selamat siang. Saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
6: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
5: Sebentar.
6: Gue tunjukin, orang mau nipu, udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jam 7 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur. Sudah mau jam 8 malam. Harusnya kamu sudah mempersiapkan makan malam atau bahkan mungkin lagi pergi menuju ke suatu tempat agar kamu bisa makan malam, teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang makan malamnya sendiri, enggak ditemenin, tenang aja ya teman Pro 2 ya. Ada yang tuh yang namanya solo dining. Ya, solo dining adalah cara menikmati makan sendiri tanpa canggung. Mungkin makan di tempat umum atau solo dining menjadi hal yang memalukan dan terasa canggung. Iya, kamu pernahkah teman Pro 2 makan sendiri di warung gitu? Pasti semua pernah punya pengalaman yang seperti ini, ya kan? Ada beberapa yang merasa bahwa ini canggung banget, pengen cepet-cepet selesaiin makan terus kabur, ya kan? Ada yang menikmatinya teman Pro 2 ya. Bahkan ada yang melakukan ini sebagai rutinitas. Mereka lebih suka makan sendiri daripada ditemenin sama seseorang. Nah, tapi untuk kamu yang bahkan mungkin sering ditemani makan ya sama ayangnya mungkin ya kan, sama orang rumah, tapi karena kamu sekarang punya faktor tertentu yang mengharuskan kamu makan sendiri, terus kamu canggung untuk melakukannya, Nirama punya beberapa tips menarik buat kalian lakukan agar makan sendiri ya itu tidak terlalu menakutkan. Jadi hal yang pertama bisa kamu lakukan adalah pilih tempat yang membuat kamu nyaman. Tidak perlu langsung mencoba restoran yang ramai dan formal. Kamu bisa memulainya di kedai kopi. Tempat makan favorit yang memiliki meja untuk satu orang. Pilihlah waktu ketika restoran tidak terlalu ramai. Hal yang paling penting selanjutnya adalah jangan memikirkan pandangan orang lain. Ya, hal ini karena salah satu alasan mengapa seseorang bisa merasa canggung adalah karena takut diperhatikan orang lain. Terus, teman Pro 2, di mana kamu juga pilihlah makanan yang membuat selera makan kamu itu benar-benar tinggi ya. Jadi ketika makanan itu datang sudah tidak lagi dialihkan dengan fokus lain, cuma fokusnya ke makanan. Karena ketika kalian makan sendiri teman Pro 2, percayalah itu kamu jadi lebih bebas mesen apapun tanpa harus melihat menu orang lain atau tanpa harus mikir-mikir dua kali lah teman Pro 2 ya. Kamu pesen makan enggak habis bisa taruh, enggak ada yang marahin dan lain sebagainya ya kan. Karena solo dining itu bukan tentang kesepian tetapi tentang kenyamanan dengan diri sendiri. Tidak perlu tunggu teman yang sedang sibuk hanya untuk menikmati makanan yang kamu suka. Cobalah sesekali datang ke tempat makanan favorit, pesan menu apapun yang kamu inginkan dan nikmati itu.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Oke bun, terus mundur. Ya, kiri dikit, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama gue Lana Krisandaru di sore ceria nih teman Pro 2. Di hari ini lo tau gak sih kalau beberapa tahun lalu kita sempat dihebohkan dengan salah satu film kebanggaan anak bangsa, yaitu adalah Merah Putih One for All. Waktu itu digadang-gadang bisa menyaingi Jumbo, tapi setahu gue screen time-nya gak terlalu banyak akhirnya. Dan katanya untuk Merah Putih One for All ini akan dibuat live action ya, dan akan dirilis Agustus 2027. Waduh, gak sabar sih ini gue nih, pengen melihat kelanjutan Beta Buka Gudang Benderanya Hilang. Nah, gue pengen banget nonton kayaknya. Mungkin kalau misalkan memang film ini ada live actionnya, mungkin harus dibuat sequel dan juga prequelnya biar kita bisa tahu gimana kalau misalkan animasinya dibuat lebih real ataupun pemerannya dibuat lebih real lagi, gak sih? Bisa aja. Anyway, teman Pro 2 masih menemani kamu sampai nanti jam 7 malam hari ini ya. Jadi buat kamu yang lagi otw, hati-hati di jalan pastinya.

yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh programa RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

Maksimum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 No Saleh dengan angin kencang, teman Pro 2. Emang kalau misalkan angin kencang dan terlalu kencang, gua rasa itu bisa membawa asap-asap dari kebakaran hutan ke negara lain gak sih? Gue sih berharap yang kencang bukan cuma anginnya, tapi juga penanganannya ya. Karena gimana pun teman Pro 2, gue ngeliat tuh beberapa hari ini ya di sosmed, itu ramai banget tentang penanganan karhutla. Dan lo tau hasil apa? Ternyata banyak banget korban, yaitu binatang atau hewan-hewan yang ada di hutan, teman Pro 2. Dengan menurut gue kondisi yang mengenaskan banget gitu. Karena ya sore itu sih sampai ada yang kepanggang, hangus, dan lain-lain. Dan menurut gue, ya ampun, itu sad banget gitu kalau ngeliat kayak gitu. Dan gue berharap sih sebenarnya bisa jadi perhatian khusus gitu, dimana harusnya bisa ada pengerahan lain gitu, mungkin dari aparat TNI dan Polri di beberapa tempat di Indonesia bisa dikerahkan untuk menangani ini semua gitu ya. Biar gimana pun ini kan kepentingan internal dan juga keamanan dalam negeri ya. Jadi gue berharap sih sebenarnya bisa dikerahkan gitu, atau mungkin ya mungkin lagi sibuk ngurusin yang lain ya, tapi gue juga nggak tahu. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan bapak dan ibu yang berwenang ya untuk menangani hal ini. Tapi anyway teman Pro 2, gue mau update dulu dari situasi jalanan tadi ya. Kalau lo adalah warga Jakarta Timur dan melewati kebetulan jalan Bina Marga di Cipayung ya, mendingan lo jangan lewat situ. Karena apa teman Pro 2, ternyata ada 10 titik galian teman Pro 2 di sepanjang 3 km jalan itu. Lo bayangin, itu jalan cuma 3 kilo ya, tapi ada 10 titik galian. Jadi lo harus kayak ujian SIM gitu, zigzag. Jadi mungkin Dinas Bina Marga nih, kalau lo dengerin gue, atau PDAM atau Pam Jaya nih yang lagi dengerin gue, mungkin bisa tolong dijadikan perhatian, durasi penggaliannya bisa diperhatikan Pak, Bu, karena biar gak lama-lama dan mengganggu kenyamanan orang di jalan.

Sima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa banget udah hampir jam 7 malam dan saatnya gue harus cabut dulu ya, teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari jam 3 sore tadi ya. Kita seru-seruan bareng di English Corner di sore ceria kali ini. Abis ini bakal ada edit tambah, teman Pro 2, yang menemani kamu sampai jam 12 malam di MLC juga dan di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. So, semoga hari Jumat ini lo happy dan juga weekend kali ini akan jadi waktu yang menyenangkan untuk lo habiskan ya. So, gue Elani Grisandaru signing off the air dan melanjutkan hari ini dulu, teman Pro 2. Buat kamu, teman Pro 2 semuanya, semoga happy. Dan bye-bye. I love you all, teman Pro 2. Have a great night. Bye-bye.

0: waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani Pergub nomor 20 tahun 2026 yang jadi dasar program beasiswa Jakarta Unggul. Program ini ditujukan bagi warga Jakarta yang ingin melanjutkan pendidikan S2 dan S3, terutama dari keluarga kurang mampu dengan kemampuan akademik yang baik. Pemprov DKI menyiapkan anggaran sekitar 100 miliar rupiah untuk program ini, di mana pendaftaran direncanakan dibuka pada September 2027 dengan tahap awal menargetkan 50-75 pendaftar penerima untuk melanjutkan studi termasuk ke perguruan tinggi terbaik dunia. Beasiswa ini juga mencakup biaya pendidikan, biaya hidup, buku, asuransi, visa, hingga penelitian dan publikasi jurnal.

0: dirinya menjadi penyanyi solo K-pop pertama dan satu-satunya yang tampil dua kali dalam panggung Video Music Award MTV.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Produeva. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produeva FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan masih kita. Halo, selamat malam.
1: Halo,
2: halo.
0: Asik, seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, iya, ya kak.
0: Bener, duo, ya, kak. Mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih kak?
0: Boleh dari Patih dulu deh.
2: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
1: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja kak.
0: Alright. Aman, kak. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini dari mana nih kak?
1: Boleh.
2: Nah, Masih Kita ini ada filosofisnya nih kak.
0: Oh apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi
0: okay,
2: semua yang yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan, kehilangan, dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
0: Okay.
2: Dia menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya makna itu nggak sepenuhnya hilang. Kalau kita itu, kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
0: Oh wow,
2: gitu kak.
0: Wow, berarti
2: filosofisnya gitu.
0: Filosofis sekali sebenarnya ya.
2: Ada filosofisnya.
0: Bener. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
1: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu kak.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ketemulah Masih Kita ini, kayak kita. Apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
0: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah, kita Masih setuju Kita. Masih Kita gitu ya.
1: Benar banget.
0: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya akhirnya bikin duo tuh? Gimana, Lois?
2: Bingung nih.
1: Sebenarnya tuh kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih kak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi.
2: Komunitas.
1: Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih kak ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya benar.
0: Wow, oke.
1: Okay. Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama.
0: Okay.
1: Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
2: Produser dari kita itu kak.
1: Iya, produser.
0: Oke, okay. Berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya. yang
2: iya, bapak produser kita
0: gitu ya. Oke. Okay. Wow. Tapi kenapa gitu? Maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan? Komunitas nyanyi.
2: Iya.
0: Kan itu juga isinya enggak mungkin kalian berdua doang dong gitu iya. Kan.
1: Iya, benar nah, banget.
0: Kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu, maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
2: Gini kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua, jadi kita juga nggak pernah dari komunitas itu juga kak.
0: Okay.
2: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara.
0: Oh, okay.
2: Yang tampil di istana itu kak.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Nah ada kita berdua itu kak. Nah dilirik lah sama produser kita. Nah nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh kak. Nah akhirnya ah udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
0: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu ya, jadiin grup gitu.
2: Iya betul.
0: Right. Wow. Tapi menarik sih, maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya Patih?
2: Pertama memilih musik. Masuk ke dalam musik nih. Yes. Musik nih.
0: Betul.
2: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja kak.
0: Oke. Okay.
2: Iseng lomba kalah nih. Nah 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah. Aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
0: Wow. Okay.
2: Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop kak kalau nyanyinya kak.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana Radio Republik Indonesia, bintang radio, sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
0: Oh wow, oke.
2: Okay. Akhirnya bisa.
0: Benar. Nah kalau
2: Kak Lois,
0: kalau Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya, Padus berarti.
1: Benar,
0: ya?
1: Benar.
0: Padus ya. Oh berarti backgroundnya adalah paduan suara. Kalau Lois
2: sama ini. Komunitasnya kak.
1: Oh, sama iya komunitasnya. Sama komunitas yang tadi di awal.
0: Wow. Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener nggak sih? BICF bukan sih?
1: IBCF kak.
0: BICF ya.
1: IBCF
0: ya.
1: IBCF ya.
0: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan kak.
0: Okay.
1: Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP.
0: Okay.
1: Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
0: Oke.
1: Nah dari situ aku juga tertarik dong kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya, terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu pak.
0: I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
1: single. Total yang diliris udah ada 2 lagu, Kak.
0: Oh, ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
1: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
0: Okay.
1: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
0: Hmm, alright. Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Teriak aja Pati. Oh, iya.
1: Takut ganggu kak.
0: Takut ganggu. Gak apa-apa, biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, okay. ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih mau jawab nih? Dari Patih?
2: Aku deh.
0: Oh, boleh. Lois.
2: Apa tadi kak, sejak dia mati sekali, matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan, maksudnya kan matinya cuma sekali ya kan, kita tahu yeah. kan.
1: Iya.
2: Maksudnya
1: jelasin dulu kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya atau enggak, dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali, itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see. Gitu. Semenjak
2: tapi sejak dia mati sekali, itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu kak.
0: Ah, yeah, si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Aduh, bener.
0: Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: yeah, gamon
0: cerita yang pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan gak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum, detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi. Seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua, dia tuh berhenti waktunya. Kayak aduh ya Allah gitu. Kayak simbol waktu berhenti. Waktunya tuh berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
0: Akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama, kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Oh. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu jam itu berhenti.
0: Okay.
1: Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya kak.
0: Cukup sedih kan. Low lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Bener kak.
0: Emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya, kayak set mellow
1: set gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu kak.
0: Oke. Gloomy.
1: Tapi nerima gitu. Apa adanya lah kak.
0: Iya bener. Harus mencoba menerima
1: harus
0: apa adanya.
1: Tentu perasaannya.
0: Nah bener. Makanya kan. Maksudnya kalau apa kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah mungkin udah. Ya hilang entah kemana lah ya gitu kan, ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya, mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih, di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya, ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin, ya kita tahu gitu, mungkin hubungan ini udah gak bisa lanjut lagi. Kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba kak.
2: Apa kak tadi? Cara tangguhnya ya?
0: Gimana cara bisa-bisa? Tadi kan kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya ya, ikhlas.
2: Aku setuju sih kak. Intinya ikhlas, kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik, benar.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gini ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Itu kalau Lois ya, kalau Patih gimana caranya nih?
1: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedap.
1: Ceritain ke dalam lagu ini kak.
0: Bagus.
1: Dan gak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
1: Fakta lagi.
0: Benar. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya, karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah, dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh tuh pisah, tapi ya nggak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu tuh intinya kita tuh nggak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Oke. Ikhlas sebelum perpisahan. Yeah. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya benar, siap sebelum
0: bicara. Alright, abis ini Yaudah abis ini gue bakal ngeplay dulu. Kita dengerin dulu ya, Kamu dan Jam Tangan. Ini juga menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman Bro 2. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.

0: to MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Beuh, sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri, emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
1: pop kak,
0: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
1: ya untuk album ini, seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
0: yes benar,
1: itu enak dengarnya kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau gak jazz.
0: Oh wow, oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Kalau mungkin kalau jazznya dari luar aku sering dengerin Loving.
0: Ah. Ya. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih, cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya, cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop aja sebenarnya ya?
1: Pop biasa kak.
0: Atau ya, lu punya ini genre sendiri yang lu?
1: Oh genre lain nih.
0: Diem gitu kan?
1: Dalam biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja ya.
1: Biasa aja lah.
0: Benar.
1: Okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Iya sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
1: iya rock kan kak.
0: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Broadway yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya? Pertanyaan ini gak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke, siap.
0: Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya. Nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya, selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Kalian dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya kak.
0: Aduh lempar-lempar gimana?
2: Patih ya. Dulu.
0: Patih dulu boleh. Patih dulu boleh.
1: Ya kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya persona, saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis pas dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin nanti dibawakan, yang dinyanyikan.
1: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
0: Benar.
1: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
0: Oke. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau menurut aku, sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih kak.
0: Karena
2: aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresiin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertariklah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
0: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak paling ngedown gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan, gue ada kayak di titik gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan. Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
2: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
0: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri. Kenapa sih nggak bisa menang gitu? Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Benar, jadi benar. ada masalahnya, ada solutionnya juga.
0: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
1: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengernya manusia kuatnya tulus.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Kan isi liriknya bagus lah ya.
0: Betul.
1: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
0: Siapa? Lagunya siapa?
1: Lagu baru, Ku Bertemu Ke Rumah Baru.
2: Sesi Potret.
1: Nah, Sesi Potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih denger lagunya, Kak.
0: Oh iya, iya sih. Itu kacau sih.
1: Iya, itu kalau nyoba merendung lah, Kak.
0: Benar.
1: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
0: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti, kira-kira masih kita bisa collab nih?
1: Sama-sama ya. Aku tertarik banget kalau ini deh, apa, abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalif itu,
0: Adrian Khalif.
1: Saya jadi ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol.
0: Benar-benar.
1: 15 tahun ini pengen banget. Kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
0: Wih deh, sedap sih. Mahalini sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih? Kalau bisa collab.
2: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke. Okay.
2: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya, wow, serius?
2: Iya.
0: Oke, alright.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak. Lyodra. Dari Indonesian Idol juga.
0: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
2: Iya, mantap banget.
0: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan ya. Beneran suka sama Dewa 19.
2: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, wow, oke. Okay. Iya. Apa lagu favoritnya apa?
2: Gak bisa kak, aku suka semuanya. Gak bisa, aku suka semuanya.
0: Suka semuanya ya. Bener. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh, ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
2: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso
0: sih. Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati tepat, ya, semuanya. Tepatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama masih kita. Alright.
1: Yay.
0: Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriak aja.
1: Iya.
0: Ya,
1: teriakin aja ya kan kata kakak tadi teriakin aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal singlenya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gue nggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan. Bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next projectnya akan ada album kah, atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
1: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada
1: lagi.
0: Ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya?
1: Ya, nggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih Lois?
2: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih, itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
1: Iya.
0: Alright.
1: Nama albumnya juga masih kita.
2: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti? Oh wow.
1: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita kak.
0: Oh oke, okay. Wow, alright. Ini menarik ya karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya, dreamy pop ya.
2: Dreamy pop
0: ya, kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
1: ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
1: Kayak Charlie Puth itu, artis-artis itu banyak. Bener. Sering juga kok aku dengerin lagunya.
0: Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
1: Keshi, iya.
0: Iya, benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
1: Waduh. Kita selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya?
1: Iya,
0: on progress. Masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
2: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
2: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
1: YouTube masih kita.
0: YouTube masih
1: kita. Kita bisa nonton di YouTube masih kita, itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton di situ.
1: Tinggal dibuat MV-nya.
0: Alright.
2: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu,
1: ya, itu
2: namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
1: Iya.
0: Ya. Alright, bisa dicek di.
2: Untuk masih kita itu di IG-nya kak, maksudnya Patih.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana, masih kita underscore ya.
2: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya maksudnya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih, ada enggak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu. Boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
2: Oke. Sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
0: Seru, menarik-menarik nih.
2: Iya.
0: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
1: Ya itu tadi Kak, dari Pak

0: lagi gelisah. Ya gitu kak, dengerin aja kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Iya,
1: Sintesa Pro banget. Dan juga tentunya lagu Masih Kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat Masih Kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
0: Wah.
1: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
0: Langsung tembak ya.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan juga ada Masih Kita.
0: Masih Kita.
1: Bye-bye teman Pro 2.
0: Terima kasih semuanya.
1: Bye-bye.

0: Kedu FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Kedu FM.
4: Jangan galau.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Produ FM. Teman terbaik.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
4: Jangan galau

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Ada apa rame-rame di sana?
5: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
4: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
5: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
4: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
5: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Pro 2 FM.
9: Jangan galau malam-malam.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hello, Mi.
5: Apa ini?
4: Untuk kamu.
5: Hah? Uang?
4: Katanya sepatumu jebol.
5: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
4: Ya udah, pakai uang itu aja.
5: Hah? Yang benar.
4: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
5: Iya, tapi...
4: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
5: Beneran nih, makasih teman.
6: Hore, juara.
7: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Teman Pro 2 dengan mengalami era malu gini, maka usah langsung tugas kami mengantarkan acara siaran untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk kesetiaannya. Kami akan hadir esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Terimalah salam kebangsaan. Sekali mereka tetap mereka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu, tanggal 19 September 2026, melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap merdeka.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
5: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
6: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
7: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
6: Duh, ayah.
7: Aduh, pancinya aman kan?
6: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
7: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
6: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
7: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
5: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Pro2FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
10: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
11: Aduh, hoax tuh.
10: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
11: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

2. Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

02. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini Grace menemani kalian di Spada pukul 6 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya berbagi info Pro 2 buat menemani kalian di pagi ini. Info Pro 2 dilansir langsung dari halaman rri.co.id. Dan buat kalian yang ingin membaca berita-berita seputaran Kota Sorong bahkan di seluruh Indonesia, bisa langsung mengunjungi halaman website kami rri.co.id. Informasi pertama teman Pro 2, kondisi 19 pelajar yang diduga mengalami keracunan setelah menerima makanan bergizi gratis di Kota Sorong mulai membaik. Sebanyak 15 pelajar masih menjalani rawat inap di RSUD Selebi Solo, sementara 4 lainnya menjalani rawat jalan. Direktur RSUD Selebi Solo, Dr. Gigi Susi P. Jitmau, MPH, melalui PLT Kabid Pelayanan Medis Maria Kandam, SPSKP Nurse SST, mengatakan keluhan yang dialami para pasien mulai berkurang berdasarkan pemantauan tenaga kesehatan. Maria juga menjelaskan 7 pasien pertama tiba di IGD RSUD Selebi Solo pada hari Kamis siang dan langsung mendapat penanganan. Mereka datang dengan keluhan pusing, mual, muntah, sesak, dan diare sehingga seluruhnya kemudian menjalani rawat inap. Jumlah pasien bertambah menjadi 19 orang setelah beberapa pelajar yang sebelumnya telah diperbolehkan pulang kembali mengalami keluhan di rumah dan kemudian diantarkan orang tua ke rumah sakit. Saat ini para pasien menjalani perawatan di ruang Asoka 1 dan Asoka 2. Dari 7 pasien pertama, 1 pelajar sempat mendapat penanganan oksigen karena mengalami sesak. Maria juga mengatakan pihak rumah sakit tetap memprioritaskan penanganan medis pasien termasuk bagi pasien yang memiliki kendala pada status kepesertaan BPJS. Sementara itu Satgas MBG Kota Sorong sebelumnya menutup sementara SPPG Malaim Simsa untuk pemeriksaan dan pengambilan sampel makanan. Sampel makanan tersebut akan dikirim ke laboratorium di Makassar untuk dilakukan pengujian guna mengetahui penyebab munculnya keluhan kesehatan yang dialami pelajar dan guru SMP Muhammadiyah Al-Amin. Hasil pemeriksaan laboratorium nantinya menjadi salah satu dasar untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut.

Iya, masih di Info Pro 2, Polres Sorong Selatan, Polda Papua Barat Daya melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 3,63 kg dan sabu seberat 2,3 gram yang berhasil disita dari 3 orang tersangka. Pemusnahan itu dilakukan di Mapolres Sorong Selatan pada hari Jumat 18 September 2026. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengembangan kasus peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sorong Selatan selama beberapa bulan terakhir. Proses pemusnahan barang bukti jenis ganja dilakukan dengan cara dibakar, sedangkan sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan menggunakan blender yang diisi dengan air. Kapolres Sorong Selatan AKBP Praja Ganda Wiratama dan dalam kesempatan itu mengatakan pemusnahan tersebut merupakan wujud keterbukaan dan kepastian hukum dalam penanganan kasus kejahatan narkotika sekaligus komitmen kepolisian untuk melindungi masyarakat Papua Barat Daya dari bahaya narkotika dan obat-obat terlarang. Sementara itu, Kasat Narkoba Ibtu Paulus Elisa Pemaniagasi mengungkapkan ketiga tersangka berinisial ST, MI, dan MFR dibekuk di Kota Sorong. Setelah menerima informasi dari masyarakat, anggota Satres Narkoba Polres Sorong Selatan langsung merencanakan penangkapan. Anggota juga sempat melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti. Pasal yang dipersangkakan diantaranya primer pasal 114 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling singkat 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah.

Iya, teman Pro 2, informasi selanjutnya, Panitia Khusus Papua DPD RI menegaskan bahwa penyelesaian persoalan konflik dan kemanusiaan di tanah Papua membutuhkan pendekatan yang komprehensif dengan menempatkan perlindungan masyarakat sipil, pemulihan pengungsi, penegakan hukum, pelayanan dasar, serta penghormatan terhadap masyarakat adat sebagai bagian penting dari kebijakan negara. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Pansus Papua DPD RI di kantor Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah pada hari Kamis 17 September 2026 sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja Pansus untuk mengumpulkan fakta, dokumen, dan aspirasi masyarakat di wilayah terdampak konflik. Pertemuan digelar dengan mengundang para pemangku kepentingan diantaranya Bupati Mimika, perwakilan TNI, perwakilan Komnas HAM, tokoh masyarakat, warga pengungsi yang menjadi korban di Kabupaten Puncak Jaya, dan Majelis Rakyat Papua di Papua Tengah guna menindaklanjuti persoalan konflik internal Papua yang berdampak terhadap pengungsian, gangguan keamanan, serta kebutuhan penanganan kemanusiaan di Papua. Pansus melakukan pendalaman terhadap kondisi pengungsi, korban kekerasan, gangguan pendidikan dan kesehatan, kondisi keamanan, serta kebutuhan pemulihan masyarakat. Data Komnas HAM menunjukkan persoalan yang serius. Pada semester 1 2026, Komnas HAM mencatat 42 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua yang mengakibatkan 59 orang meninggal dunia dan 50 orang luka-luka. Dari 59 korban meninggal, 43 merupakan warga sipil, 8 aparat TNI Polri, dan 8 anggota kelompok sipil bersenjata. Menurut Philip sebagai wakil ketua Pansus Papua, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap strategi pengamanan sekaligus pendekatan penyelesaian konflik bersenjata di Papua. Pemerintah perlu memiliki strategi yang komprehensif dan tepat sasaran sehingga penanganan keamanan berjalan beriringan dengan upaya penyelesaian konflik. Philip juga menambahkan perlu ada dialog panjang dan komprehensif serta sikap dari Presiden Republik Indonesia agar untuk menciptakan Papua yang aman dan damai. Di kesempatan tersebut, perwakilan Komnas HAM Papua, Fritz Ramandei, mengapresiasi DPD RI yang mampu membentuk pansus dan mendorong solusi penyelesaian konflik yang lebih cepat. Fritz juga menambahkan, tidak ada jalan lain penyelesaian konflik di Papua selain melalui dialog dengan seluruh kepentingan di tanah Papua. Pansus juga memberikan perhatian khusus terhadap persoalan pengungsi internal. Data yang disampaikan dalam pertemuan menunjukkan jumlah pengungsi sekitar 22.000 hingga 22.661 orang. Angka ini masih harus diverifikasi dan disinkronkan antar lembaga. Komnas HAM sendiri telah mengingatkan bahwa pengungsi internal menghadapi persoalan serius karena keterbatasan akses terhadap layanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan.

0: Pro 2FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
10: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
11: Aduh, hoax tuh.
10: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
11: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Budi, aku usap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
4: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Produe FM.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu.
3: Tahukah Anda, pelangi itu sebenarnya bukan setengah lingkaran, tetapi bulat. Kita selalu melihat pelangi melengkung setengah di langit, tapi ternyata pelangi itu sebenarnya satu lingkaran penuh. Lalu, kenapa ya kita hanya melihat setengahnya saja? Itu karena bagian bawah pelangi tertutup oleh tanah dan horizon. Pelangi terbentuk saat cahaya matahari masuk ke tetesan air hujan, lalu dipantulkan dan diuraikan jadi warna-warni. Kalau Anda melihat pelangi dari tempat yang sangat tinggi, seperti dari pesawat, pelanginya bisa terlihat bulat penuh. Jadi, bukan pelangi yang setengah, tapi sudut pandang kita yang terbatas.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
3: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi

Iya, teman Pro 2 masih ditemani bareng Grace di pada pagi ini hari Sabtu ya, teman Pro 2. Ada yang libur, ada yang masih bekerja di hari Sabtu ya. Apapun yang kalian lakukan di hari ini, tetap semangat teman Pro 2. Jangan lupa mengucap syukur untuk hari yang baru ya buat kalian. Bangun, jangan lupa doa ya. Dan apa kabar kalian di Sabtu ini, Sabtu pagi ini? Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya siap menikmati akhir pekan nih ya. Buat kalian yang baru saja membuka mata di jam 7 lewat 6 menit ini, selamat datang di pagi yang baru teman Pro 2. Dan buat kalian yang sudah sibuk beraktivitas sejak pagi, entah lagi di perjalanan, beres-beres rumah, olahraga, atau bahkan ada yang sudah ada di tempat kerja, semangat terus ya teman Pro 2. Ya, tentunya di pukul 7 pagi lewat 6 menit dan seperti biasa, Grace masih menemani kalian di hari Sabtu kamu yang penuh dengan suasana yang pastinya santai di pagi ini juga. Kalau dilihat dari luar kaca studio nih ya, teman Pro 2, sorong pagi ini lumayan berawan ya, teman Pro 2. Tapi cuaca seperti ini seperti pagi-pagi sebelumnya. Nanti di jam-jam 10 kah, jam 11 itu sudah mulai cerah lagi ya, teman Pro 2. Memang Sabtu itu selalu punya suasana yang berbeda ya. Kita jadi kayak tidak harus buru-buru seperti hari kerja Senin sampai dengan Jumat gitu ya. Ada yang sudah punya rencana jalan-jalan nih sama keluarga, atau ada yang mau ketemu dengan teman-teman. Ada juga yang lebih memilih menikmati pagi dengan secangkir kopi sambil mendengarkan musik favoritnya. Ya, apapun rencana kalian di hari ini teman Pro 2, semoga semuanya berjalan lancar ya. Jangan lupa akhir pekan bukan hanya soal pergi kemana atau melakukan apa, tapi juga tentang kasih waktu sedikit untuk diri kalian sendiri teman Pro 2 ya. Tarik nafas, nikmati pagi hari ini dan syukuri hal-hal sederhana yang seringkali kita lewatkan ya teman Pro 2. Buat kalian yang lagi dalam perjalanan ya, hati-hati di jalan dan tetap utamakan keselamatan kalian. Buat yang lagi sarapan di rumah, selamat menikmati sarapan kalian, entah di rumah kah, di warung bubur ayam kah, iya ya teman Pro 2. Ya, tentu saja apapun aktivitas kalian di hari ini, tetap semangat ya teman Pro 2 menjalani hari Sabtu ini. Dan buat yang masih berbahan nih, jangan sampai Sabtunya kebablasan sampai siang ya teman Pro 2. Dan tentunya Grace terus menemani kalian nanti sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan sepanjang pagi hingga nanti siang teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu lah salammu, tombok kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Iya teman Pro 2, di Sabtu pagi ini ya, walaupun hari Sabtu tetap harus sarapan ya teman Pro 2. Biasa kan Sabtu juga jadi hari santai, banyak yang weekend ya, long weekend lah ya, 2 hari lumayan, hari Sabtu sama Minggu teman Pro 2. Sudah sarapan kalian belum pagi ini ya? Ngomong-ngomong soal sarapan nih teman Pro 2 ya, setiap orang tuh pasti punya menu favorit masing-masing ya. Kayak pagi ini aduh pengen sarapan roti atau pengen sarapan bubur gitu ya. Ada yang belum bisa dibilang memulai hari kalau belum ketemu nasi uduk. Iya. Masa tiap pagi makan nasi uduk ya teman Pro 2. Ya, tapi itulah selera-selera setiap orang. Ada yang pagi-pagi sudah cari bubur ayam lengkap dengan suiran ayam, cakwe, daun bawang, pakai kerupuk lagi. Lengkap sudah ya. Atau ada yang lebih suka nih makan lontong sayur pagi-pagi, atau warga nasi kuning nih yang pencinta nasi kuning pagi ya. Atau sekedar menikmati roti dan juga secangkir kopi hangat ya teman Pro 2. Kalau kalian sendiri sarapan favoritnya apa nih di pagi ini, khususnya di hari Sabtu ini? Coba bayangkan sekarang kamu punya satu kesempatan nih memilih sarapan favorit tanpa perlu pikir kalori, antrian, atau harus buru-buru berangkat kerja ya teman Pro 2. Mau nasi uduk dengan telur dan sambal, atau bubur ayam yang hangat, atau lontong sayur ya, atau cukup dengan kopi saja sama gorengan ya. Itulah ya, berbagai orang tuh dengan makanannya masing-masing gitu. Menariknya nih ya teman Pro 2, buat sebagian orang sarapan itu bukan cuma soal isi perut yang kosong ya, kosong dari malam gitu. Ada kenangan di baliknya. Misalnya dulu setiap Sabtu pagi selalu diajak orang tua untuk beli bubur ayam langganan kah, atau ada yang punya kebiasaan menikmati kopi sambil duduk di teras rumah dan membaca berita nih. Dan ternyata makanan sederhana ya teman Pro 2 itu bisa buat pagi kita terasa lebih jauh menyenangkan, mood kita juga lebih bagus gitu ya. Jadi teman Pro 2, kalau kalian punya cerita-cerita menarik ya di balik sarapan pagi di hari Sabtu, boleh dong dibagi di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821 9914 7873, biar teman-teman yang lain juga terpancing gitu. Aduh, saya ingat-ingat dulu sob, cerita apa gitu ya. Sarapan apa yang paling wajib ada di pagi hari ini buat kalian teman Pro 2? Dan biasanya kalian kalau sarapan di rumah beli di warung langganan, atau justru sambil nongkrong sama teman nih pagi-pagi ya. Boleh kirim cerita kalian di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821 9914 7873. Sambil menunggu, jangan lupa kalau perut sudah mulai bunyi, itu bukan background dari RRI Sorong, Pro 2 Sorong ya tuan Pro 2. Itu tandanya waktunya sarapan. Sudah jam 7 lewat 22 menit, jangan sampai lewatkan sarapan teman Pro 2. Dan tentunya tetap bersama dengan kami di Sabtu pagi ini. Nikmati musiknya, nikmati sarapan kalian di pagi ini. Apapun sarapannya, yang penting sarapan gitu teman Pro 2. Tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Coba bayangkan, kalau manusia punya satu jantung, ternyata ada hewan yang punya tiga jantung sekaligus. Yap, dia adalah gurita. Dua jantung gurita bertugas mengalirkan darah menuju insang, sementara satu jantung lainnya memompa darah ke seluruh tubuh. Dan bukan cuma itu, darah gurita ternyata berwarna kebiruan. Hal ini karena gurita menggunakan protein bernama hemosianin untuk membantu membawa oksigen. Tapi ada fakta yang lebih unik lagi. Saat gurita berenang, jantung yang memompa darah ke seluruh tubuhnya justru berhenti berdetak sementara. Makanya, gurita lebih sering memilih merayap di dasar laut daripada berenang terus-menerus. Tiga jantung, darah biru, dan cara bergerak yang unik. Laut memang penuh dengan makhluk yang bikin kita geleng-geleng kepala.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian di Sepada pagi ini pukul 7 lewat 31 menit waktu Indonesia Timur ya. Sabtu pagi sudah datang dan semoga mood kalian juga bagus-bagus ya di hari ini, teman Pro 2. Tapi pernahkah tidak kami itu kayak apa ya? Sebenarnya mood bagus itu tidak selalu harus datang dari sesuatu yang besar ya, teman Pro 2. Kadang justru karena hal-hal kecil, hal-hal yang sederhana itu bisa bikin tong punya mood pagi itu lebih enak gitu ya, teman Pro 2. Bikin tong senyum-senyum di sepanjang pagi Sabtu ini ya, teman Pro 2. Misalnya nih, bangun tidur ternyata cuacanya lagi adem sekali, kayak tadi pagi kan bangunnya adem, mendung-mendung gimana gitu ya, teman Pro 2. Atau dengar suara orang tersayang yang mengucapkan selamat pagi gitu ya. Atau sekedar dapat pesan WhatsApp nih dari seseorang yang sudah lama tidak menghubungi kalian. Aduh. Atau kopi pagi kalian ini rasanya benar-benar nikmat ya, teman Pro 2. Atau ya, masih banyak atau nih. Hari ini alarm sudah bunyi, tapi kita masih punya waktu untuk tidur 5 menit lagi ya, teman Pro 2. Bisa juga sesederhana lihat jalanan yang belum terlalu ramai sambil dengar lagu favorit ya, diputar di radio juga, di RRI Sorong, di RRI Pro 2 ya, teman Pro 2. Atau menikmati sarapan tanpa harus buru-buru. Karena kalau tong buru-buru tuh, aduh, rasanya kayak dikejar-kejar ya, teman Pro 2. Apalagi sambil lihat jam, menit ke menit, aduh ini sudah jam berapa, aduh ini sudah harus cepat-cepat. Akhirnya menikmati sarapan juga jadi buru-buru gitu, teman Pro 2. Jadi apa nih hal kecil buat teman Pro 2 yang bikin kalian punya mood hari ini bagus, teman Pro 2 ya? Tidak harus yang luar biasa, justru Grace mau dengar nih cerita-cerita ada sederhana dari kalian, teman Pro 2. Mungkin pagi ini kamu melihat ada anak kecil. Biasa kan kalau kita ketemu anak kecil di jalan ya, entah dia ke sekolah atau dia pergi sama orang tuanya, dia di motor kah atau lagi di mobil, dia kadang kan ada anak kecil yang ramah sekali ya, teman Pro 2, bisa senyumin orang gitu. Atau mungkin pasangan kamu tiba-tiba membuatkan kopi untuk kamu, wow, di pagi Sabtu ini ya. Ya, walaupun di pertengahan bulan ya, tidak jadi masalah, tidak mengurangi mood kalian di pagi ini. Terus kalian lagi duduk sendirian menikmati udara pagi itu, rasa-rasanya sudah bikin mood bagus ya di pagi ini, teman Pro 2. Dan tentu saja ditemani bareng dengan Pro 2 Sorong, harusnya moodnya kalian juga bagus karena udah ditemani dari pagi jam 5, teman Pro 2 ya. Ya karena memang terkadang tutong tidak butuh alasan besar ya untuk bahagia, teman Pro 2, cukup menikmati satu hal kecil yang menyenangkan lalu menjalani hari dengan hati yang lebih ringan. Apapun aktivitas kalian di hari ini, semoga moodnya kalian juga baik supaya hari Sabtu kalian juga berjalan dengan baik, teman Pro 2.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian di pukul 8 pagi lewat 6 menit waktu Indonesia Timur ya. Di pagi ini juga Grace mau berbagi info cuaca buat menemani kalian di pagi ini, teman Pro 2.

Iya, teman Pro 2, update dulu ya kondisi cuaca untuk wilayah Klademma, Kecamatan Sorong, Kota Sorong dan sekitarnya berdasarkan informasi terbaru yang dilansir langsung dari halaman bmkg.go.id. Teman Pro 2, saat ini Sabtu pagi kondisi cuaca di Klademma terpantau berawan tebal dengan suhu udara sekitar 28 derajat Celcius ya, teman Pro 2. Kalau untuk kelembapan udara berada di angka 72%, sementara angin bertiup dengan kecepatan sekitar 8 km per jam dari arah tenggara. Untuk jarak pandang saat ini tercatat kurang dari 9 km ya, teman Pro 2. Untuk perkembangan cuaca hari ini, kondisi diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu pada pagi hingga siang hari nantinya diperkirakan berada di kisaran 29 sampai 30 derajat Celcius, kemudian berangsur lebih sejuk menjelang malam. Buat kalian teman Pro 2 yang punya aktivitas di luar rumah ya, pagi ini atau sampai nanti siang tetap perhatikan perubahan kondisi langit. Kalau akan bepergian cukup jauh, teman Pro 2 tidak ada salahnya memantau kembali informasi cuaca terbaru sebelum kalian pergi ya. Dan buat kamu yang pagi ini sedang menikmati kopi atau sarapan sambil mendengarkan RRI Pro 2 Sorong, nikmati suasana Sabtu pagi kalian. Dan itulah informasi cuaca untuk wilayah Klademma dan sekitarnya berdasarkan perakhiran kiraan dari BMKG ya. Tetap waspada, tetap nyaman beraktivitas di hari Sabtu ini, dan jangan lupa pantau terus informasi cuaca terbaru dari BMKG.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Iya, teman Pro 2, kita beralih ke informasi cuaca ya, teman Pro 2. Informasi internasional, maaf ya teman Pro 2, yang masih berkaitan dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menerima nota protes resmi dari negara-negara tetangga terkait dengan dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan juga lahan. Hal tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Jumat 18 September 2026. Sebelumnya teman Pro 2 muncul perhatian mengenai dampak asap karhutla yang dilaporkan menyebar hingga sejumlah negara di kawasan, termasuk Malaysia, Singapura, sampai dengan Filipina. Meski belum menerima protes resmi dari negara-negara tetangga, tapi pemerintah Indonesia menyatakan tetap melakukan komunikasi dan juga koordinasi dengan negara-negara tetangga untuk menangani persoalan kabut asap secara bersama-sama. Kementerian Luar Negeri juga menyampaikan apresiasi atas solidaritas negara-negara di kawasan Asia Tenggara ya terhadap kondisi kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di Indonesia. Di dalam negeri, penanganan karhutla juga terus dilakukan termasuk langkah-langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan pembakaran hutan dan juga lahan. Jadi teman Pro 2, persoalan kabut asap ini tidak hanya menjadi perhatian di dalam negeri, tetapi juga punya dampak yang bisa dirasakan lintas batas negara. Pemerintah menyatakan komunikasi dengan negara-negara tetangga akan terus dilakukan, sementara upaya penanganan karhutla di Indonesia juga terus berjalan. Demikian informasi kali ini teman Pro 2 ya, kita juga berharap penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat terus dilakukan secara serius, sehingga dampaknya juga terhadap masyarakat dan negara-negara di kawasan dapat diminimalkan.

0: tahukah sambil ikut pelatihan kewirausahaan kemarin, ternyata banyak peluang bisnis yang bisa jadi lapangan kerja baru.
1: Serius ini Alia, saya kan baru lulus, jadi saya masih bingung mau cari kerja di mana.
0: Nah itu dia, sekarang pemerintah mendukung TOK untuk berwirausaha. Kok bisa ikut pelatihan, dapat bimbingan, bahkan akses modal untuk mulai usaha sendiri, Rin.
1: Wih, berarti kalau saya mulai usaha, saya tidak cuma punya pekerjaan saja, tapi saya juga bisa bantu orang lain dapat kerja, toh?
0: Betul sekali, setiap usaha yang TOK kembangkan itu bisa jadi lapangan kerja yang berkualitas. Dan itu artinya TOK ikut membangun ekonomi Indonesia yang lebih maju.
1: Wih, mantap ya. Saya jadi semangat ini untuk mulai belajar berwirausaha. Toh bisa ciptakan lapangan kerja sendiri.
2: Jangan tunggu kesempatan datang. Mulai ide kreatifmu sekarang. Manfaatkan pelatihan dan ciptakan lapangan kerja untuk dirimu dan orang lain. Bersama kita wujudkan Indonesia maju.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Iya, teman Pro 2, kita beralih ke informasi lain seputar perubahan iklim dan juga kondisi cuaca yang belakangan ini semakin menjadi perhatian bersama ya. Ada kabar mengenai pembahasan rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim atau RUU PPIB. Dalam pembahasannya, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu hal yang didorong untuk membangun menghadapi berbagai anomali cuaca yang akan terjadi. Dan teman Pro 2, kita tentu merasakan ya bahwa kondisi cuaca sekarang ini berubah dengan cepat. Hujan dengan intensitas tinggi, musim yang sulit diprediksi, hingga kondisi panas yang ekstrim menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Karena itu, teknologi diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membantu pemerintah dan juga masyarakat dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca dan dampak perubahan iklim. Pembahasan RUU juga turut menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bukan hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas udara dan kehidupan masyarakat. Tentunya dengan pemanfaatan teknologi dan penguatan upaya pengendalian perubahan iklim, diharapkan Indonesia memiliki langkah yang lebih baik dalam menghadapi kondisi cuaca yang semakin tidak menentu. Nah, teman Pro 2, dari informasi ini kita juga bisa melihat bahwa menghadapi perubahan iklim bukan hanya soal bagaimana kita bertindak ketika bencana sudah terjadi. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mampu melakukan antisipasi dan juga mitigasi sejak dini, teman Pro 2 ya. Teknologi bisa menjadi salah satu alat bantu, tetapi tentunya kesadaran dan peran masyarakat juga tetap penting, teman Pro 2 ya. Mulai dari menjaga lingkungan, mengurangi aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, hingga mengikuti informasi cuaca dan peringatan dini dari sumber resmi. Ya, teman Pro 2, itu tadi informasi mengenai pembahasan RUU Pengendalian Perubahan Iklim dan pemanfaatan teknologi untuk menghadapi anomali cuaca. Tetap bersama dengan kami di 96,7 Teman Terbaik Kamu.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut. Seolah berkata, "Aku di sini."

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
3: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
2: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
3: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
2: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
3: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
2: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
3: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
3: Teman terbaik kamu.